0: Uyezu, uyezu, uyezu, uyezu, dai danu na ndaika 16, dai danu na ndaika 18, mutambo nejuju jwa Meru FM, jeneo ngwa taniru ya Ameru, nkulika ni ukaire mudhikiri ya Soko Fasta, bale aja, ne, udeno baleta, bale waja no bako neankani iri ambecha, na naru ambecha re, tuwauga nechia mambura na biado, kuina mambura ya maingi muno na biado, mantu jara ya kuenda kabecha, ija aja uita ya kingi aga imanjini mudhikiri ya, mantu jaraja kwenda mbecha kaja kwita ya kingi aga muno muno mantu ja gutetheria na ndi muntu ena namba juari watonyo WhatsApp group okarega twe uyu muchore na kuithetie kana muturi nuguigwa uno tonyira WhatsApp group okarega kulita nuguigwa ku tukanganga na tugaikasa tukauga atiri isasawa atuga iria atunganga ne lakini ri muri thira mbecha na juite kungana jante jante to ikyo kitumi tukwira atiri muthikiria Soko Fasta, bena mbecha aja na ukaiba anga banga buwe gali wai, unaomboka na kabecha ndendo inye *671#*671#. Soko Fasta wa kuonere inyaba kuonere uja ngiritha tu inye itanuri, ukagania tu kulinga na umwema jada tu jana ndere ngiri ndere kulinga na ulito no batu, keto imbajue ndito mali, ukembaransa na kethro imambura na biado bibi ikeno ukamenyenye bona kidogo kidogo so inya *671#*671#. Tara box mo kire box tanto tuiro kunenkerwa kenda mudikiria na ndi wikira bet chiringi mirongo edatu na kenda rigia na kwa mukira mbeja chiaku ikeja kudhura mbeja iwo ukwengene acho chukareka box ne kau ni Soko Fasta inya *671#. Tu inge kiumia kana tu kenere Members Day in style. It's a very good morning.
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
0: Yes, oh yes. Na oja wedre mudikiria kiremo bango joagu kubia madata jaja ntuko cha juma tuedhairu waja tukitithagia weekly review. Weekly review eje mono ni kutegera makarika ja kiumia na kiwithira tuithira tuina Felix Gatumo, tuithira tuina wakili Solomon Gatubun tuinuti na Steve Kanyanya, lakini bado Steve Kanyanya atara kinya wakili Solomon Gatubun tuinuti tumwirigirite nyakithira atara kinya, lakini Gatumo is in the house. Gatumo uri mwega?
2: Ndio mwega mwalimu. Kinya mapema.
0: Eh bwana, hiyo wengi na time ndio. Wewe na time.
2: Ndio Afrika tu amenyerie, ndio bweka msemanio.
0: Eh bwana.
2: Boka uga tia tuike dainya.
0: Kenanto
2: bakinya dainya nusu.
0: Eh to amenyerie dainya.
2: Na no babu buchi.